Kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu, kalau kita dulu